0: t-shirt fee. Debi abibi la ntoko. Okusa kompila kasa meme. Wakati waba presenter ba radio. Budu naba uliza babu abibi jaba. Kadina batu wabi jaba kakuma kaya gankundu wa CBS Luanga. Kano ni chibiba kauni no bachi jula kapochi busumbi. Bijaba mchisamu jaga mudu sana na bitunde biranye. Wo! Fena tusarika bijaba nga kumina mwida kwa msambu. Hanti radio budu wa sazeko. Radio budu at 25.
1: Chenda munana akatonyeze munana Masaka chenda mutano akatonyeze tano Kampala Radio Budu Radio y'omuntu wa bulijjo
0: Batweli jeko ninga tetugoka Batweli jeko ninga tetugoka Kati tujja kusemya kabiri mweta nga faba tudde wa guruwazo
1: Radio Budu eno ye radio y'omuntu